0: Lai, abang ke kedai depan landscape ah, beli daging semayam.
1: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
1: tu. Ni pusing-pusing tu, alai dulu.
0: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking
1: alai
0: lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan nanti kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. So

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pruna dan at rtbgo.bn.

terus bersama Pelangi FM. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: 1.4 MHz.
1: Nalia menemani Audio dalam OST Original Soundtracks sehingga 11 pagi. Semoga pagi Jumaat ini Audio penuh semangat dengan senyuman. Kita mulakan hari ini dengan kebahagiaan.

0: Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTB Go agar Auda dapat terus mendengar Pelangi FM.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota paling meriah atau nikmati makanan sedap di samping keaslian budaya di Jakarta. Jangan tunggu lama-lama. Tempah sebelum 19 Julai ini dan terbang dari 27 Julai 2026 sehingga 30 Jun 2027. Jom terbang dengan tambah rendah AirAsia. Tempah sekarang melalui aplikasi AirAsia Move atau di airasia.com. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: Raja Berdaulat Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rainuskullah bin Muhammad Luzaimi ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat Kebawah Duli Tuan Paduka.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Muhyiddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
1: Rendah kembali dengan AirAsia. Kini Auda boleh nikmati diskaun sehingga 20% untuk destinasi kegemaran Auda. Memang jimat habis kalau ingin terbang jauh. Terbang terus dari Brunei ke Kuala Lumpur untuk vibe kota Pali.